0: Ole Jamie Lula One Chile Radio Samoa le wa luce fulu mala fa bidu chou chain ele in chula in chulu o nga yan chula fa na wa o nga yai nga ma ma tua ya ma ba javelina nga yan chua piki lan chulu tu wa yo o nga ele dia sumu fu wa yan ele lan chu fu spa u fa mo mole a fa yu isa va hang o lo ta bali o le dan fa le leia ya po le peng singi fo ah markiso ya po le fan kisi fu ya o le wa fa cha simela sunga ya victa o le chou tua ya ma le u danga le ale tire world and auto limit Yona la la lua o Tara. Dalva Victor man, holding a lua or a mile day too?
1: Yeah, before Mamma Langi Maro, Yonga, or more, Marosa, Marosa, Ida Sunga, yet for the point of some Mosa Mara, the Veraway Mahuta, Marosa Valley, Marava, and Venga, Maro Lava, Tau Yatio, yeah, passing a piece of Makopai Pumi, Otara, or Mua, Alpha, the City Fanoya, Unga, Marava, and Venga. And I saw Colo Baluko Samoa in the fair and there to Saha, but I did how I could have got to send this in a swell. You have to know what they know.
0: Mainta wan chulo si funga vikta o e ma lo si ma ye u yo le manuru longo winga wa ma fo ina e kolo si ala wa
1: Kimberley lang ta ngi yang de de ut ya kuro si ko ba ba ai bu pa bu sing fa masking ya o sing a vai fo ya masking a sing a pai me ko lo ada ku de ni
0: Man, yeah. Man, we are the man who fights too late. Man, no, fam, man, no, we fight, man, I'm going to go to the house. Olori machine o junior pe on the time to only le lo from langa le le to ya o mian tan to fa mama venga po kai pa ule ping sing ya auto ya marka mo ki sole fai fai meang e lunga ya wa fo ile sil fiel le tan to no le tello to o na nga vit ya fa
1: tai ro pong mo mo le no ma to fi ma to a po pe sin ni ya ma to pe sin ni ba ta si to sa la si to lu ma ko ki sole to sa la to sin ni a fa pe sa ti ro a to ta se se pro e po Ya, pengalaman saya macam tu, kalau luar luar pak uwe, dia orang sen ni kalau tak balik macam kamu, kamu kesi aku si sensor itu dia dua puluh pas kalai dia sen ni, kalau itu kamu kamu kesi tu dia di sen ni waliki, dia pernah sah pun sama kita pula bawa mana review, dari macam kamu kesi ni sah kamu malu M Saki, kalau kamu ingin macam tu bawa tak ya itu waktu merosak dari macam kamu kesi ni, macam kalau dari macam balik dia di perak tak balik. Kata kuala lo ku service, saya sisi service. Di sini nama kita awal di potong sayur. Dua misi, tolu misi maulunga, pali lift. Kupa, tupa, masa koi lea, otak kusnuk, kupapi iya masuk, lupet, lupeo. Kata ensi kisio, ya bako aku. Kata kuala, saya sisi orang kikir-kir, pak walau saya, lepas kisir pali wo, ya malam masa scan, scan pali itu nolong tak awal ini woyai. Yang asal kalau masuk tawar pasau, tawar fold, tawar kuai, ya saya lebih sering dengan masuk kerja awal ya, mau masuk SPD, mau masuk hotel cash, masuk kalau masuk van, yang asal kalau masuk pick up wah, kalau ini saya lak, kami cuma tiba masuk oke, ya saya lebih sering apa pergi anak ini kong social sosa, kalau kami saya cuma mau, seperti apa lagi masuk China, kalau lesen, kalau masuk kalau pensiun, apa lagi awal ini masuk kerja awal. Ya, ini memang masuk nombor, orang itu pas nombor itu masuk tosan, ingat tak boleh masuk tempat, wah, ini pasti kita suruh pecah otak, mahu tak ukur, mahu tak tuai, kita max, mahu tak balik, saya sudah mengalir dengan saya tuas sulua, dan dua suka lagi rasa dengan masuk finance, tiap hari baru boleh tak balik, ini masuk alignment, ingat tak boleh masuk tempat maksa, kita suruh beli. So the size of a total package that was told people methods, Yokohama, Achilles, but for the little, my school friend, you don't want to get a fellow of Achilles. I was the fourth of our first way to Maya, if you could offer a store, the friend just did on a summer, some of my son, yeah, really my master number, o iba kitasi to le toru to o mse sosa ni ko ringa fo mako website o le mako Facebook ye ko nga ima ye ye medu na ima so ko nga mua fa kaila wa mbro mno to ima liyo sa wat to nesu la le uri sa mua ye se fo mi ima liya fa kaila wa
0: so I fo ia o le sunga ya vikta wa vila fo ia ma funga chambul boli na o le chau tuamala udanga a le Tire World and Auto Limited I ona la la luana ida I fevo I o Tara Jasi Lungo Beds Road Male Jasi Lungo is Tamaki Road Ia wale ta vale polo sa fo ili riva I ta wala tu sanga
2: Te alo fa Samoa o Mr. Cowboy Lini Fa fa fonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa Yeeha
0: Alewa lusulo no midiu chau chen ili chulain cholo tanto wanga I muli muli na yala mafana wi a ingolo fa murubai Ready for ya sunga fua ya Tui fa malo tui ya tavale uma elanga tei leo le au ngā sese ya fina ma mali le ilo to na ima ili aso na ya wamanga ya la ngā fa asangu isi lo lengi ya sunga fua a fa yele ai tui fa vevela uma to e nga mea